Teman Brodo, erupsi anak rakyat tahu ini memicu paparan abu vulkanik yang bisa mengganggu kesehatan dalam hitungan jam hingga berhari-hari ya. Nah, buat kamu-kamu yang berada di daerah yang terpapar erupsi anak rakyat tahu, kamu dianjurkan ya teman Brodo untuk menghindari aktivitas luar dan memakai masker, menjaga kebersihan tubuh setelah terpapar abu. Secara dan jika kamu mengalami sesak napas, iritasi atau sakit kepala atau diare berat, kamu harus segera berkonsultasi dengan dokter.

tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari bareng Susan yang nemenin kamu di pagi hari ini. Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Taman Prodo Imam Peswaryantoro. Ini berhasil ya menoreh prestasi internasional melalui inovasi di bidang media perception and engineering. Imam ini mengembangkan media agregator berbasis artificial intelligence atau AI. Inovasi tersebut kemudian mengantarnya meraih gelar juara pada ajang bergensi Japan International Youth Innovation Summit atau JIS 2025 di Tokyo, Jepang. Semua ini lahir dari kepekaan Iman terhadap derasnya arus informasi publik. Media agregator berbasis AI yang ia kembangkan mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis persepsi publik ya secara cerdas sehingga menghadirkan solusi baru bagi dunia komunikasi strategis. Nah, teman Produa, prestasi ini menegaskan bahwa lulusan Universitas Terbuka punya daya saing global dan mampu menghadirkan ide-ide segar yang relevan dengan tantangan zaman. Kisah Imam menjadi inspirasi pendidikan terbuka memberi ruang bagi siapa saja untuk bermimpi besar, berinovasi, dan juga membuktikan setiap ide berani bisa atau dapat mengubah dunia.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Yeah.

0: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Talenta digital di daerah dapat jadi solusi efektif untuk digitalisasi pelayanan publik pemerintahan daerah, menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria. Sistem informasi pemerintahan Gempong Mulia atau SIPGAM di Kota Banda Aceh jadi contoh nyata bahwa solusi digital layanan pemerintahan dapat dikembangkan dari talenta lokal. Kunjungan Nesar Patria ke Gempong Mulia Banda Aceh pada 3 September 2006 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi digital di daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Demikian Info Pro 2.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah.

dengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan

Selamat pagi teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Hit List. Berikutnya ada lagu dari Nuka Jalan Keluar, lagunya Rick Bryan Tear, dan ada lagunya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Bakal nemenin kamu-kamu di Pro 2 Hit List ini teman Pro 2. Sekaligus Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu di pada kali ini. Selanjutnya kamu bakal temani ke Ardi di Santai Siang. Susan mohon pamit undur diri dan selamat pagi saja buat kamu-kamu. Selamat beraktivitas di hari Selasa ini.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya

0: kilogram loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Produ FM.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca,

peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way,

Ya teman-teman, masih Jaluria Pro 2 bersama Ardi di sini, dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune aja terus Jaluria Pro 2 karena Ardi bakal temenin teman-teman Pro 2 di santai siang ini hingga nanti di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan dari mengasih informasi juga seputaran UMKM nih, di mana UMKM essential oil jadi penggerak ekonomi warga di lahan tandus. Ya, usaha kecil pengelola essential oil ikut membuka lapangan ekonomi baru di daerah Tandus. Di Brebes, inisiatif ini mengubah lahan kritis menjadi sumber penghasilan warga. Founder dan direktur distillers Elis Listiani mengatakan gagasan tersebut berawal dari perhatian atas kondisi desanya. Ia melihat lahan tandus di Brebes sulit diolah warga saat musim kemarau. Elis juga menjelaskan kondisi tersebut membuat warga hanya bisa bertani saat musim hujan. Saat kemarau datang, banyak lahan kembali kering dan aktivitas ekonomi ikut terhenti.

0: Nah, observasi ini juga menunjukkan bahwa lahan yang ditanami berhasil juga menghijau ketika musim kemarau melanda wilayah tersebut. Sebaliknya, lahan lain yang belum ditanami kembali terlihat gersang saat kemarau. Nah, Elis lalu melakukan ya riset sederhana untuk mencari tanaman yang cocok dengan kondisi lahan tersebut. Hasilnya, Cintronella atau sereh wangi dinilai bisa tumbuh di musim hujan maupun kemarau. Tanaman tersebut kemudian dikembangkan di kebun bibit percontohan seluas 2 hektar. Dari sanalah warga sekitar mulai ikut menanam tanaman aromatik secara berkelanjutan, teman-teman.
1: Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah Makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Ugah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.

berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai

Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ibu, maafkan. Aku nggak...
1: Udah, nggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi...

Yo, selamat siang teman-teman, masih di Jalur 32 bersama Ardi di sini. Dan yuk kita bahas soal olahraga nih, karena sudah berada di pukul 13.06 waktu Indonesia Timur. Ya, yuk kita bahas rumor larangan bendera Spanyol di Bernabeu viral. Ini jawaban tegas dari Real Madrid. Ya, Real Madrid akhirnya angkat bicara ya terkait rumor yang menyebut adanya larangan membawa bendera Spanyol ke Stadion Santiago Bernabeu. Klub raksasa La Liga tersebut menegaskan informasi itu tidak benar dan menyebut sebagai misinformasi yang beredar di berbagai platform. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi dari Real Madrid pada Senin malam ya, tanggal 7 September 2026. Setelah isu mengenai kebijakan supporter mendapat perhatian luas, Real Madrid juga memanfaatkan kanal komunikasi resmi mereka untuk meluruskan informasi yang dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pendukung. Menurut Real Madrid, pemeriksaan yang dilakukan di pintu masuk stadion merupakan bagian dari prosedur keamanan yang berlaku bagi seluruh penonton, dan prosedur tersebut tidak dibuat untuk secara khusus ya membatasi penggunaan simbol nasional ataupun regional yang memenuhi ketentuan resmi. Real Madrid juga menjelaskan aturan keamanan di stadion mengacu pada ketentuan hukum nasional yang mengatur penyelenggaraan pertunjukan publik dan pertandingan olahraga. Dengan demikian, kebijakan pemeriksaan yang diterapkan klub tersebut tidak dibuat secara sepihak oleh jajaran manajemen nih teman-teman.

0: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Adeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar. Produ FM.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Serius deh, kau tahu tidak?
1: Tahu apa?
0: Masa kau tidak tahu info tuh? Mari sini saya jelaskan ke kau biar kau paham. Nih, kau dengar. Mulai tanggal 6 Januari 2025, di sekolah tuh ada program makan bergizi gratis, kak.
1: Makan bergizi gratis? Masa? Serius? Wah, mantap sekali itu. Jadi kita nggak perlu bawa BK lagi.
0: Yoi, kau tahu makanan yang disediakan tuh sudah disesuaikan dengan kebutuhan tompu gizi. Jadi, orang bisa makan dengan tenang tanpa khawatir kekurangan nutrisi kayak ini. Pokoknya aman sayang, aman.
1: Wah, jadi kita bisa lebih fokus belajar dan tergampang sakit kan?

Ya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 bersama Adi di sini, dan yuk kita bahas Kiandra Ramdipa tembus 6 besar di MotoGP Junior Valencia. Ya teman-teman, Kiandra Ramdipa membawa pulang 16 poin dari MotoGP Junior Valencia. Pembalap pemuda Indonesia itu tampil konsisten di sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada Minggu 6 September 2026. Ramdipa sempat jadi pembalap tercepat di sesi latihan bebas, namun ia justru start dari posisi ke-12 setelah terjatuh di kualifikasi. Pada race 1, rider Honda Asian Dreams Racing Junior Team finish ke-10. Ia bangkit kembali baik pada race kedua dan menutup balapan di posisi ke-6 nih. Dan di race kedua, balap Sleman ini tampil lebih agresif sejak awal. Ia sempat naik ke posisi ke-8 dalam 4 lap pertama.

Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Ya teman-teman, masih di Jalur Yapro 2 bersama Ardi di Santai ya, Santai Siang. Ya teman-teman, yuk kita bahas menang 5 Emmy serial Spider-Noir tetap dibatalkan. Duh, kenapa ya? Ya, serial Spider-Noir dibintangi oleh Nicolas Cage berhasil meraih 5 penghargaan Emmy 2026. Prestasi tersebut diraih hanya 2 hari setelah premier Prime Video membatalkan serial tersebut untuk musim kedua. Yes, Spider-Noir memenangkan 5 kategori dengan Creative Art Emmy Awards 2026. Penghargaan tersebut meliputi desain judul, penyuntingan suara, sinematografi, efek visual khusus, dan koordinasi stunt. Ya, sebelum malam penghargaan, Spider-Noir memperoleh 11 nominasi Emmy. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di antara seluruh program Prime Video tahun ini. Pencapaian itu membuat pembatalan serial noir semakin menjadi perhatian penonton ya. Serial tersebut sebelumnya resmi dihentikan dan tidak mendapatkan musim keduanya. Spider-Noir

Notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi

RRI. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor.

0: Ben.
1: Hey Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
0: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
0: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Ya teman-teman, masih Jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini, dan teman-teman Pro 2 ngerasa ya sudah berada di pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Ardi nemenin teman-teman Pro 2 di santai siang ini, dan nanti Ardi mau nginfokan aja nih kalau misalnya sekitar di jam 3 nanti akan ada dialog bersama salah satu fans atau pendengar setia dari Pro 2. Nah, kira-kira siapa dan bakal ngobrolin apa? Buat yang penasaran, stay tune aja terus di Jalur Ria Pro 2 makanya ya. Teman terbaik kamu di 97,8 MHz.

0: Info Pro 2.
1: Iya teman-teman, Info Pro 2 datang dari aman dari paparan abu vulkanik. Bandara Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi. Operasional Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur dibuka kembali pada Selasa 8 September 2026. Ini menyusul tatibnya yang membatalkan secara efektif mulai pada pukul 2 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya berdasarkan nota dinas, kegiatan operasional penerbangan di Bandara Halim dimulai dibuka pada pukul 2 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Tepatnya setelah seluruh area operasional dinyatakan aman dari dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Manajemen Bandara Halim Perdana Kusuma bersama Meteorologi Laut Lanut Halim secara otoritas terkait sebelumnya melaksanakan paper test setiap 30 menit. Sekian Info Pro 2 edisi 8 September 2026.

0: Teman-teman Pro 2 dimanapun berada, nggak kerasa nih ya, sudah berada di pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesuai janji Ardi tadi, Ardi bakalan ditemenin nih sama salah satu fans atau pendengar setia kali ya dari Pro 2 Manokwari ini. Dan untuk teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, karena bakal ada banyak banget keseruan yang bakal kita bahas bersama nih, bersama narasumber kita yaitu Kak Kifli. Selamat sore Kak Kifli.
1: Sore juga Kak Adi.
0: Itu teman-teman, jadi kita berdua bakal bahas banyak banget info-info menarik lainnya, mulai dari mungkin ya banyak deh, sejarah-sejarah juga mungkin bakal kita bahas nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2 ya. Nah, lagi pilih gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya Kak. Oke. Tadi kesini naik apa nih Kak, kalau boleh tahu?
1: Naik ojek.
0: Naik ojek aja nih. Oke. Nah, tadi itu sebenarnya Kak Kifli itu datangnya udah dari tadi guys, sekitar jam setengah tiga kah. Nah, udah di sini, stay di sini. Kita ngobrol-ngobrol banyak, kita ngobrol-ngobrol juga tentang ya banyak sih. Dan kalau boleh dibilang ya, Kak Kifli nih paling sering banget buat ikut event-event di RRI juga. Contohnya kayak kemarin ketika ada di RRI Fest di hari apa itu ya? Di tanggal 5 kemarin ya, itu Kak Kifli juga datang dan ikut memeriahkan juga nih. Sampai sempat itu Kak ya, kemarin waktu jalan sehat kan enggak jadi jalan sehat Kak ya?
1: Nah,
0: kemarin tapi dapat undian juga ya kemarin. Dapat hadiah juga berarti dong.
1: Iya.
0: Oke, nah itu teman-teman sempat dapat hadiah juga nih. Nah, Kak Kifli kalau boleh tahu nih, mungkin bisa dijelaskan kesehariannya Kak Kifli itu seperti apa sih biasanya?
1: Sehari.
0: Sehari ngapain aja nih Kak Kifli?
1: Nah, dengar radio setiap hari.
0: Dengar radio setiap hari. Oke, kalau boleh tahu yang didengar radio mana nih?
1: Banyak ini. Pro 1, Pro 2, Pro 4.
0: Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 juga. Wah, keren banget. Jadi emang suka banget ya dengerin Pro 1, Pro 2, dan Pro 4, terutama di RRI berarti ya. Oke, itu sejak kapan Kak dengerin radio gini?
1: Itu dari Pro 2 yang baca RRI.
0: Oh, dari program belajar dari RRI itu ya? Sejak itu sudah mulai sering tahun dengerin dari dari Manokwari, RRI Manokwari gitu ya? Wah, keren banget nih teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih Kak,

0: Kakak kan sudah dengerin berarti udah cukup lama ya.
1: Iya.
0: Nah itu kakak dengerinnya udah kenal dong berarti siapa-siapa aja penyiar-penyiarnya nih.
1: Kakak Vero. Kakak Mesh.
0: Oke. Terus
1: kakak Fika yang dulu di sini.
0: Oh iya kakak Fika di sini betul.
1: Sebelum kakak Adi.
0: Ya betul. Terus ada siapa lagi?
1: Kakak Putri.
0: Oh, kakak Putri. Oke. Wah. Terus ada lagi yang masih diingat mungkin?
1: Kalau kakak siapa ini yang laki-laki lagi? Kakak Ewin.
0: Kakak Ewin. Oke. Berarti waktu itu kakak Ewin masih ini ya, masih
1: dia masih aktif. Di sini.
0: Di sini ya, di Pro 2 ini ya. Wah. Ada emang pendengar setia nih ya, udah dari zaman dulu banget. Mulai dari ada yang sudah apa namanya pindah, ada juga yang masih di sini tapi mungkin beda divisi,
1: pindah
0: ke divisi lain ya. Wah, berarti emang pendengar setia banget nih Kak Kifli ini. Nah teman-teman.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan. Pro 2 FM.

0: Oke, kakak Vero, kakak Fikar, dan juga kakak Mes. Nah, kalau misal nih kakak dikasih kesempatan nih buat ngobrol bareng kakak Mes mungkin, kemudian kakak Fikar dan kakak Vero, apa yang ingin disampaikan nih?
1: Apa ya?
0: Ya mungkin ucapan terima kasih kah, atau mungkin ada doa-doa atau gimana nih dari kak?
1: Saya ucapkan terima kasih dari kakak Vero, kakak Mesh, kakak Fika.
0: Oke, ya. Terima kasih ya sudah menemani nih selama ini kak Kifli mendengarkan dari Pro 2, begitu mungkin ya. Oke. Nah, kak, dari mungkin tadi kan sudah tanya juga ya, apa namanya, bahwa program favorit adalah tadi apa, belajar
1: RRI.
0: RRI ya. Kenapa sih kalau program favoritnya belajar RRI waktu itu?
1: Itu pas belajar RRI itu ada siapa yang sekolah juga pas itu.
0: Oh gitu.
1: SLB.
0: Oh, di SLB juga. Oke,
1: berarti kakak Vero yang pas itu datang.
0: Berarti kakak Vero yang datang ke sekolah waktu itu. Kakak...
1: pas itu.
0: Oh wow, berarti kakak Vero juga ini salah satu yang andil ya dalam apa namanya, melakukan program itu ya.
1: Belajar
0: RRI. Oke. Nah, terus sampai sekarang masih dengerin Pro 2 itu kenapa nih kakak? Kalau boleh tahu nih, kan beberapa kan yang tadi disebutin kan sudah mungkin udah nggak di, masih di RRI, cuman mungkin udah nggak menyiar lagi nih. Tapi kenapa kok masih mendengarkan nih?
1: Ada kakak Adi juga.
0: Oke. Waduh, terharu nih. Oke. Mungkin karena ini kali ya, ada penyiar-penyiar baru juga yang sekiranya bisa apa ya, menemani teman-teman juga gitu ya kali. Oke, baik. Wah, menarik banget nih, Kak. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau dengerin di rumah ya berarti ya. Kalau dengerin di rumah itu pakai apa nih, Kak? Pakai HP kah atau pakai radio kah?
1: Ya dulu pas itu pakai HP.
0: Oh dulu pakai HP. Oke, berarti download aplikasi.
1: Iya, aplikasi LLP Go.
0: RRI digital kalau sekarang ya. Wow, berarti effort sampai download begitu ya, download kemudian buat dengerin khusus buat di RRI ini.
1: Iya, dari per 1 sampai per 4.
0: Per 1 sampai per 4. Wow.
1: Per 4 kah budaya.
0: Per 4 budaya.

0: tahun berapa kalau boleh tahu? Karena adik kan masih baru nih, jadi belum tahu nih.
1: Aduh, Rasulullah berapa?
0: 2022 ya kayaknya ya.
1: Dari masa-masa kakak Vero.
0: Dari masa kakak Vero waktu itu ya. Oh, oke, okay, baik. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune aja terus Jalur Ria Pro 2 karena masih banyak banget informasi yang pingin Ari tanyakan ke pendengar setia nih, salah satunya. Dan buat teman-teman juga mau, kalau ingin bergabung bersama Ari juga bisa banget ya. Mungkin berbagi cerita atau mungkin berbagi informasi juga bisa banget di WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Nah di situ teman-teman bisa banget mungkin tanya-tanya atau mungkin juga berbagi keseruan yang sudah pernah dilakukan ketika mendengarkan di Pro 2 ini. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada yang lewat, yaitu lagu-lagu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus Jalur Ria Pro 2, teman terbaik kamu.

0: akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
4: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

Berarti emang suka main kesini berarti kayak waktu itu ya. Oh, oke. Dan emang ini ya kalau main-main kesini mungkin jarak dari rumah kan juga agak jauh kayak ya. Berarti kesini naik ojek ya waktu itu ya. Ojek. Oh, oke. Jadi terus kakak ini kan kalau misalnya ada acara kan selalu datang nih ya kak. Contohnya kayak kemarin itu yang pesta bola, masih ingat Ardi datang itu pertama kali ya kita ketemu kak ya.

0: Kakak Inye.
1: Kakak Inye, kakak Inye. Oh iya, itu salah satu dari pro 1 juga ya. Nah, kalau dari pro 4 sendiri.
0: Coba, masih ada satu lagi.
1: Oh, satu lagi. Oh, siapa nih?
0: Kakak Yongke.
1: Kakak Yongke. Oh, oke. Okay. Iya, itu benar dari pro 1 ya. Jadi, kakak ada kakak Inye dan kakak Yongke yang kakak Ifli ingat ya.
0: Siapa nih? Ada satu lagi.
1: Siapa lagi nih? Ingat gak ya kira-kira?
0: Kalau ingat sampai saya dulu.
1: Oke. Okay.
0: Notek dulu ya.
1: Nyok. Wah, nyontek nih ternyata lagi beli. Iya. Ya itu salah satu bukti ya kalau misal pendengar Kak Kifli ini pendengar setia dari RRI, enggak cuma dari Pro 2 aja, meskipun memang terlebih sering berinteraksinya dengan teman-teman dari Pro 2 juga, begitu teman-teman. Jadi mulai dari ketika kenal, kemudian sering main juga ke sini, juga ke Pro 2, ke Pro 1 dan ke Pro 4. Jadi Kak Kifli ini menyeluruh, lebih tepatnya ya, mendengarkan radio ini, radio RRI begitu. Dan memang apa ya, Kak Kifli memang lebih suka tertarik ya ke Pro 2 ini, atau bagaimana nih Kak?
0: Senang Pro 1 juga, Pro 2.
1: Pro 1, Pro 2, Pro 4 berarti ya. Semuanya berarti kayaknya. Oke. Makanya teman-teman kalau bisa dibilang ini Kak Kifli ini salah satu yang paling aktif. Kalau ada event-event, kemudian ada dialog juga paling aktif di sosial media kita. Entah itu nanti di Instagram, kemudian di post-post Instagram kita selalu memberikan like, kemudian juga di Facebook juga sering banget komen-komen ketika ada dialog seperti ini. Mungkin kali ini enggak komen karena lagi kita berdua ya ngobrol ya. Jadi yang komen Kak Kifli biasanya Kak Kifli yang komplain. Kemudian juga dari WhatsApp mungkin dari teman Kak Kifli juga kadang-kadang sering juga buat menyapa, kemudian memberikan masukan dan juga istilahnya
0: titip salam
1: juga ya, betul. Nah biasanya kalau mau titip salam nih ke siapa sih Kak? Mumpung ada mic nih depan nih, kira-kira mau titip salam siapa nih?
0: Kakak sendiri, kakak Adi.
1: Kakak Adi kan di sini sekarang, lagi di depan. Mungkin yang nggak ada di depan nih, ada siapa mau kirim salam ke siapa nih?
0: Kakak Yongke.
1: Kakak Yongke, oke, boleh. Ke siapa lagi? Ada lagi?
0: Kakak Mes.
1: Kakak Mes, oke.
0: Kakak Vero.
1: Ada lagi. Ada lagi. Oke, siap.
0: Atau Kakak mungkin Angel.
1: Kakak Angel. Oke. Atau mungkin dari yang dari luar, dari luar RRI juga boleh. Mungkin titip salam ke teman, kakak, keluarga atau siapa?
0: Kakak siapa ini? Kakak Alan.
1: Kakak Alan. Oh, oke. Okay. Oh, Kakak Alan ini teknik. Ya. Oh, oke, okay, boleh. Iya. Berarti Bang, itu karena kita juga bisa banget ya buat titik-titik salam ya sebenarnya ya. Titik-titik salam contohnya ketika di pukul 10 sampai pukul 12 di Pro 2 Hitlist. Nah, itu biasanya Ardi suka calling nih buat teman-teman buat request ataupun juga buat titik-titik salam buat entah keluarga, entah buat dari penyiar RRI juga, atau mungkin dari orang-orang yang mungkin lagi rantau mau titip salam ke teman-teman yang ada di kampung halaman, bisa banget gitu ya Kak. Iya. Nah Kak, kalau boleh tahu kan suka dengerin RRI juga nih. Nah kalau boleh tahu lagu favoritnya nih apa nih Kak?
0: Banyak itu.
1: Banyak ya sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi nah, kalau dari Kak Kifli sendiri lagu yang paling suka didengerin tuh lagu apa sih?
0: Dulu pas saya request dari pas Kak Vero pas jaga. Sering request Almada.
1: Oh, Armada, oh, oke. Okay. Dulu berarti, wah zaman Armada itu sekitar tahun 2000 terakhir kayaknya tuh 2018 2019.
0: Iya pas sesedangnya itu Asal Kau Bahagia.
1: Asal Kau Bahagia, oh gitu, oh, oke. Okay. Atau sekarang mau dengerin nih?
0: Jangan dulu nanti lah.
1: Oh nanti ya, oke okay, baik. Nah mungkin masih banyak banget ya yang bakal kita bahas nih Kak ya. Kayak mungkin apa ya, program-program atau mungkin ada masukan juga buat teman-teman dari RRI atau mungkin mau memberikan ucapan juga kan. Itu saat lagi kan mau usia ke 81 nih RRI nih. Nah mungkin saat lagi kita dengerin lagu dulu baru nanti kita kasih salam-salam. Gimana Kak? Oke okay, ya, sip ya. Oke. Okay. Dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune atau terus siarnya Pro 2 karena saat lagi kita akan masih banyak banget dialog-dialog yang bakal Ardi sampaikan ke Kak Kifli nih, bareng Kak Kifli ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalur ya Pro 2, teman terbaik kamu.

secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah

0: Ya teman-teman, masih Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan ya, masih di Jalurnya Pro 2 di sore ceria ya bersama Kak Gifli tentunya. Nah, Kak Gifli, kalau boleh tahu nih, tadi kan kita sudah banyak banget ya. Waktu break ini kita bincang-bincang juga nih soal penyiar di Pro 2 siapa aja yang baru dan yang tiba-tiba yang baru, kemudian ada yang masuk juga, ada yang silih berganti ya, Kak ya. Banyak pergantian juga di sini. Nah, kalau Kakak ingat nih, kalau sorry, maksudnya mungkin tadi mau tanya nih soal radio kemarin. Tadi kan ada juga tanya ya, dulu dengernya lewat apa? Lewat HP ya waktu itu ya.
1: Iya, HP.
0: Sekarang apakah masih lewat HP juga atau gimana nih, Kak?
1: Sekarang radio langsung.
0: Oh, pakai radio langsung sekarang. Oh, itu beli kah atau gimana nih, Kak?
1: Dikasih?
0: Ya. Sama?
1: Kakak Mes.
0: Oh, dikasih Kakak Mes waktu itu.
1: Pas konfirm radio yang dulu.
0: Oh, waktu ini ya?
1: Pelnya.
0: Pesta bola waktu itu ya, konvoy waktu itu ya. Waktu itu ya Ardi ini sih nemenin Kak Gifli ya waktu itu. Cuman Ardi enggak tahu sih kalau misalnya dikasih tadi. Oh, gitu, dikasih radio.
1: Iya.
0: Oh, wow. Jadi sekarang dengerinnya lebih ini ya, lebih lancar mungkin ya pakai radio soalnya ya. Oh, oke, okay. Itu radio langsung di ini analog berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, wow. Nah, mungkin ada ucapan terima kasih Kak atau bagaimana mungkin buat Kakak Mes atau gimana?
1: Terima kasih banget Kakak Mes mau kasih radio ke aku.
0: Oke. Okay. Ya, terima kasih Kak. Supaya mungkin bisa dengan begini kan Kakak Kirvi bisa lebih sering ya buat dengerin radio lagi ya. Karena dulu sempat ya, ini mungkin intermezzo aja ya teman-teman ya. Karena dulu itu sempat Kak Gifli itu sempat vakum ya buat gak dengerin radio ya waktu itu ya. Karena HP-nya sempat rusak waktu itu ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Ya, sempat rusak ya waktu itu. Kemudian
1: LCD
0: ya waktu itu ya, LCD-nya rusak. Kemudian ya beberapa sempat komenan dari Kak Gifli ini sempat hilang nih. Makanya kita juga bingung. Biasanya aktif tiba-tiba kok menghilang. Oh, iya ternyata setelah ini waktu main ya kesini tiba-tiba hilang. Cerita kalau misalnya HP-nya lagi rusak gitu ya waktu itu ya. Oke, dan ternyata dari salah satu karyawan dari RRI juga memberikan ya, akhirnya memberikan radio. Supaya setidaknya Kak Gifli ini bisa dengerin kita lagi gitu ya. Wah, tersentuh nih adik. Oke, nah.

0: Mungkin karena waktu juga kayak sudah berada di 15 lebih 55 nih, mungkin ada salam-salam atau mungkin pesan-pesan nih buat teman-teman atau ke karyawan-karyawan karir juga. Apa
1: Banyak
0: nih?
1: deh.
0: Banyak, boleh. Kakak ini aja, sampaikan.
1: Sama titip salam buat kakak Mes, kakak Putri. Siapa lagi? Kakak Alan.
0: Kak Alan.
1: Dengan kakak Justi.
0: Kak Justi, oh iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, baik. Nah, kemudian kalau boleh tahu kan ini kan kita sudah hampir ini ya, bukan hampir sih. Tanggal 11 besok kita sudah di RRI ini sudah berusia ke 81 tahun ya. Nah, mungkin ada ucapan dari Kak Kifli untuk RRI ini kedepannya, semoga ada doa kah atau bagaimana mungkin? Silakan, Kak.
1: Selamat ulang tahun RRI, semoga sehat panjang umur. Berikan kesehatan. Apa lagi?
0: Kamu lagi nih, Kak? Oke, semoga semakin jaya ya. Semoga semakin jaya, semakin terus berkembang, berkarya begitu mungkin, Kak.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Nah, terima kasih banyak ya Kak Kifli sudah nemuin teman-teman Pro 2 juga, sudah bergabung bersama Ardi di sini. Kita ngobrol-ngobrol banget. Kita ya bersenda gurau tadi ya, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita soal perkembangan dari RRI bagaimana, kemudian dari Kak Kifli sebagai pendengar setia dari sebenarnya dari RRI ya, bukan hanya di Pro 2 aja tapi di Pro 1 jangan Pro 4 juga ya.
1: Iya.
0: Dan
1: budaya.
0: Perempat budaya, betul kan, banyak banget juga. Terima kasih sudah mau berbagi cerita juga ya, dan buat teman-teman juga yang sudah mendengarkan, terima kasih banget sudah bergabung bersama kita juga. Dan sesama sih, semoga harapan ada juga untuk ulang tahun ke 81 ini RRI semakin jaya, kemudian bisa menghibur juga, memberikan informasi-informasi yang tentunya dibutuhkan untuk teman-teman yang mendengarkan seperti itu. Dan terima kasih buat teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2 karena siaran masih akan berlanjut dan Adi bakal tetap menemani teman-teman Pro 2. Terima kasih Kak Kifli, sampai jumpa kembali. Dadah.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: segalanya dipercaya dan menjadi Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti. Kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
1: Ano,
2: dasar
1: anak, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Mak.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di TKP polisi mengatakan
0: para warga. Sepasang suami istri tersebut selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih jadi Pro 2 bersama Ardi di sini, dan jangan kemana-mana, stay tune aja karena di sore ceria ini masih banyak banget informasi dan musik-musik yang bakal nemenin teman-teman Pro 2. Dan gimana tadi kita ngobrol bareng salah satu fans, atau bukan fans sih, lebih tepatnya pendengar. Ya, pendengar sahabat Pro 2 nih. Dan gak cuma Pro 2 aja tadi, sebenarnya Kak Kipli itu dengerin Pro 1, Pro 4, dan Pro 2. Cuman emang lebih cenderungnya karena anak muda juga ya, jadi lebih suka ke Pro 2 teman-teman gitu. Nah teman-teman, jangan kemana-mana, stay tune aja terus Celeria Pro 2, karena saat lagi akan ada lagu dari Fionita dengan judul Ahli Bermain Cinta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Bawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara. Pro 2 FM.

0: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh.
0: Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka nggak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Produe FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and Allie through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
4: please. Show me what you say, candidate. We used to get you in a court of law.

0: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Sore Ceria tentunya. Dan teman-teman Pro 2, yuk kita bahas sesuatu yang menarik nih. Yuk kita bahas seputaran budaya. Namun sebelum itu mungkin kita dengerin lagu dulu ya. Lagu dari Peter Holly dengan Harusnya Tahu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Mansur Sarjana Hukum, Ketua PHBI Kabupaten Manokwari, menyampaikan bahwa selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga dengan peringatan ini kita semua bisa meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bersama atau sesama manusia, sesama masyarakat.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: pulang juga. Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maakut, gel...

0: Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja
2: Produ FM
3: teman terbaik.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan kita akhiri dulu lagu-lagu hiburan karena kita akan sama-sama mengikuti bersama Pro 1 ya, Pro 1 Manokwari untuk menantikan azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan Ardi juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu karena sudah waktunya untuk berganti pemain nih. Kali pemain gak tuh. Ya, jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Bahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan di

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ayo,

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh. Ya.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

kasih masih di 97.8 MHz. Kalau tadi Ardi yang menemani teman Produa, dan kali ini Vera yang akan menemani teman Produa hingga pukul 12 malam nanti. Mudah-mudahan kabarnya semuanya baik ya, dan sehat-sehat selalu. Gimana nih, sudah hari yang ke 8 ya, 8 September, gak kerasa ya, 8 September aja. Tapi ya, bulan berjalan ya, bulan spesial buat RRI tentunya. Di bulan September ini RRI berulang tahun yang ke 81 ya.

0: kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Info Pro 2. Teman Produa Mendikdasmen dorong masyarakat kritis ya hadapi era AI. Teman Produa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Muti mengatakan perkembangan teknologi membuat tantangan literasi semakin kompleks. Masyarakat tidak cukup hanya menerima informasi, tapi perlu menelaah, mempertanyakan, dan memverifikasinya. Demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Teman terbaik kamu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatulah tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Teman terbaik.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan

Saya, Hermo Sindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Teman terbaik kamu.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Teman terbaik kamu.

2021 kita akan gabung dengan Prodo Jakarta ya untuk program Musik Live Chat. Nanti gestor kita bakal ada layar kaca. Namun sebelumnya teman Pro 2, nanti V akan bacakan ya dari hasil Bintang Radio Indonesia yang berlangsung kemarin di Manokwari. Siapakah kira-kira 10 finalis, ya 10 besar finalis Bintang Radio Manokwari yang lolos? Deg-degan tidak? Kamu orang deg-degan tra. Oke, setelah melalui proses kurasi yang ketat dan penampilan ya memukau dari seluruh peserta, nah ini pasti momen yang ditunggu-tunggu oleh para penampil ya yang sudah berjuang tentunya di panggung Bintang Radio Manokwari. Nanti V akan bacakan ya 10 besar finalis yang berhasil memikat hati para juri dan siap-siap melangkah ke babak berikutnya. Kira-kira siapakah yang akan terpilih dan perjalanan nanti menuju bintang sesungguhnya baru saja dimulai ya. Baru saja. Dan tentunya nanti buat yang belum lolos ya, sebelumnya disampaikan untuk yang belum lolos jangan patah semangat, jangan patah arang ya. Yang pasti suara kalian telah mewarnai Manokwari ya. Tentunya ada keindahan yang tidak terlupakan. Dan kira-kira siapakah ini 5 besar putra dan 5 besar putri yang sudah ya lolos ya. Ditunggu ya.

udah nungguin ya untuk hasil dari Bintang Radio Indonesia wilayah Manokwari. Nah, ternyata di Talenta dan pembuktian tadi malam, dan inilah hasilnya untuk 10 besar finalis yang sudah berjuang untuk putra dan putri ya. Yang pertama ada putra Martin Luther Rumbewas, untuk laki-laki Noval Ali Fasya Gunawan laki-laki, Joshua Silalahi laki-laki, dan untuk kemudian yang keempat ada William Aril Loi Nyanyi laki-laki, Angelo Mofu laki-laki, dan kemudian dari kategori putri ada Michelle Milka Hesti Misiren, Claudia Anastasia Angelin Waroy, Anastasia Putri Aninzola, dan Kartensia Imburi, dan yang terakhir ada Faika Fadila. Iya. KB ulangi ya, untuk 10 besar untuk finalis Bintang Radio yang akan melangkah ke Grand Final nanti di tanggal 18. Ada 10 besar, 10 orang, 5 laki-laki, 5 perempuan tentunya. Putra Martin Luther Rumbewas, Noval Ali Fasya Gunawan, Joshua Silalahi, William Aril Loi Nyanyi, kemudian ada Angelo Mofu, ada Michelle Milka Hesti Misiren, Claudia Anastasia Angelin Waroy, Anastasia Putri Aninzola, Kartensia Imburi, dan Faika Fadila. Demikian ya untuk 10 besar finalis yang sudah lolos. Semangat yang pastinya, selamat buat kalian yang lolos ya. Siapkan mental dan vokal kalian untuk babak yang lebih menantang. Untuk yang belum beruntung ya, jangan patah arang, patah semangat. Kalian semua sudah juara di hati masyarakat Manokwari yang pastinya. Oke, mana yang untuk pendukung top 10 ya? Yang pastinya jangan lupa ucapin selamat, dukungan untuk teman-teman yang sudah lolos 10 tadi ya. Putra Martin Luther Rumbewas, Noval Ali Fasya Gunawan, Joshua Silalahi, William Aril Loi Nyanyi, Angelo Mofu, Michelle Milka Hesti Misiren, Claudia Anastasia Angelin Waroy, Anastasia Putri Aninzola, Kartensia Imburi, dan Faika Padilla. Selamat!

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang merugikan.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: ilmunya loh.
1: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.
2: Kasihan ya kita.
3: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
4: Buku adalah jendela dunia. Sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
5: Teman terbaik kamu.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketawa istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah.

0: Satu jam ke depan ya.
1: Betul. Dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman bro dua yang malam hari ini pengen seru-seruan juga. Yoi. Gitu kan, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Nah, itu gimana tuh? Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan teman berdua seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang.
1: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita datang kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Halo.
1: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
4: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Ramean nih,
1: berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh. Oh, iya. Pakai di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh,
0: bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana, abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Okay. Dari mana nih?
6: Dari rumah juga bang.
1: Okay. Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan ya.
2: Ternyata tikum. Kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana bang?
5: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Oh, bang Rizky.
6: Dari kantor sih. No,
0: Bener. Tapi abang-abang ini apa tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau Pondok Indah.
1: Kasih
2: Pondok Indah dong.
1: Indah.
2: Nah, main. Rumah tapi Bekasi ya.

0: macam akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Okay.
0: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing okay. gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih oh. gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
2: Masukkan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai. Salam dari Binjai.
0: Oh,
1: salam dari Binjai.
0: Gitu cerita akhirnya ketemu kita kenalan masing-masing lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini
1: oh,
0: gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
0: Bukan.
1: Bukan ya.
0: Bukan.
3: Jadi kena ngumpul di satu gigs yang sama.
0: Enggak juga.
1: Oke. Okay.
0: Ini rekomendasi jatuh.
1: Rekomendasi. Yeah. Suggestion ya.
0: Suggestion.
1: Suggestion ya.
0: Betul.
3: Oke. Benar.
4: Tuhan yang mempertemukan kita di.
0: Ah itu dia.
1: Sedap.
0: Ini
1: sedap.
0: Emang jalur-jalur langit.
2: Buru-buru dari langkat nih. Palembang.
4: Gue
2: Medan.
4: Kalau
2: si Sumatera.
1: Gak terima dibilang langkat ya. Pokoknya Medan.
4: Langkat identik pisang.
1: Oh iya.
3: Gak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama Layar Kaca?
0: Awalnya dari gua gitu okay. kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan. Gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
0: Salah.
2: Facebook.
1: Sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
3: Gimana Gan? Oke enggak?
0: Afgan ya.
1: Afgan ya. Allah.
3: Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya
3: layar kaca
1: nih. Kenapa nih?
0: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah enggak ada apa ya? Enggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase okay. kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Okay. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
1: Oh, I see.
3: Oh, iya. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
0: Enggak ya? Juga. Enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja okay. mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu
3: okay.
0: sih.
3: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
0: Iya.
3: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
0: Betul,
3: ya mungkin
0: betul.
3: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kan. Tapi secara garis besar musiknya Layar Kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
0: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya? Banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
3: Di pop,
0: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Oh,
3: I see.
1: Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi Layar Kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
0: Latar harusnya latar. Beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
0: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
1: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
3: Bukan.
1: Binjai. Oke.
3: Alright.
1: Makasih.
3: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
0: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
0: Iya.
1: Nah,
3: seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
0: Okay.
1: Kenapa sisa doang?
2: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Ya.
0: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa sisa percakapan?
0: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
1: Sedap.
0: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh.

0: satu malam doang.
1: Satu pikiran kita.
0: Ah, iya benar.
2: Iya benar, benar, benar. Kagak jauh-jauh ya.
0: Kalau lu dulu apa Dit?
2: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
3: Oke.
2: Okay. Gue gak tahu sih benar.
3: Nice.
0: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu. Karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
3: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya, tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan, yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macem gitu kan, masih gak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu eksiden apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya.
3: Iya, kurang lebih itu.
2: Ya, bener-bener. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
3: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
0: Dalam ya, dalam.
3: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
0: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
3: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
2: Oke.
3: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras, itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari ini.
0: Salah.
2: Oke, kabar apa lam?
1: Sorry.
2: Tegel.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Ternyata masih nge-pop ya.
0: Nge-pop
1: banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran dong. Tandar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, ngisian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, gitu dari tuh. Jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya yeah, iya. Yeah.
0: Oh gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Morai.
0: Dari Bang Morai. Habis itu baru workshop tuh habis itu nentuin musiknya bakal gimana, aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya. Yeah,
1: terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik.
3: Kok dia?
1: Iya sih dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak yang memorable banget kayak seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada apa? Yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa Bang Agung?
4: Ya, malah kita
3: sini dong ngomong.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound
1: korek. Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih. Iya
2: juga. Orang lama.
1: Orang lama. Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti
0: salah.
1: Ya.
0: Salah tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanannya.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya deh.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya. Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya. Jadi. Jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya
1: kayak. Oh. Iya sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback dia, callback ya.
1: Iya benar.
0: Benar.
1: Enggak masalah. Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih? Band dulu siapa?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelumnya lah.
1: Oke. dilempar jauh ya. Dilempar jauh ya. Iya iya iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya. Iya iya iya.
0: Bang jangan salahin kita ya, Bang, salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Iya iya iya. Oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu. Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Okay. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, yes, segala macam gitu. Oke, okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis, yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you faktanya.
3: Sebenarnya oh, iya. Tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling, paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah, kita masih di era duran-duran. Iya. More sudah Coldplay.
2: Iya. Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
1: Iya. Iya, iya.
2: Bang Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak, dari single ini, dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
4: Iya, iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: nanti
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.
6: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Mengagung bener, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh, ada siapa tuan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
4: Jawab dong.
0: Ah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, tenang. Jangan prompter, kasih pressure.
3: Prompter.
1: Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
5: Ya apa ya?
3: MTK.
0: Morai
1: dulu. Morai ma, morai.
0: Morai, morai.
1: Morai ma, morai dulu.
6: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
6: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya ya, pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
6: Oke, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan, bagian dari kehidupan, bagian kehidupan ya.
6: Iya yang pasti gitu loh. Karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
6: Okay. Kurang lebih.
0: Okay. Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
6: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
6: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
6: Iya, betul. Ah ini.
1: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
6: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
6: Iya, boleh. Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu kan. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
6: Kayak bagi-bagi yang begin.
1: Bagus konsumsi,
0: bagus. Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
6: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
6: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
6: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masih tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
6: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Coba siapa mau nambahin silakan.
7: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Benar.
7: Jangan setuju dulu.
6: Saya enggak suka sama
1: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
6: Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
8: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
8: Kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama

0: Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan.
1: Salah,
0: apa? Bukan. Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
2: Itu dana produksi kita dari situ.
3: Kita yang danain mereka. Iya
2: iya iya. Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget kita website. Website-nya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
3: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
3: Radio udah ada belum?
0: Udah
3: kan? Kan
1: tadi udah kita play. Oh,
3: iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
3: Indonesia. Hai guys, request guys. Ya,
0: kalau MV, bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang, enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
3: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
0: Boleh.
1: Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca
2: dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
3: Oh, itu sebenarnya bagian dari konsep.
0: Ya,
3: dari konsep kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Bener. Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Okay. Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
2: Gunung Mang, ajak Gunung Mang. Ajak ngobrol dong.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di layar kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
3: YouTube-nya layar kaca.
0: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
3: Layar kaca. YouTube-nya layar kaca. Sisa percakapan.
0: Oke.
3: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke. Terima kasih.
1: Instagram.
3: Promo. Kalau Instagram username itu layar kaca. Jadi layar kaca.
0: Benar.
3: Terus TikTok juga sama, layar kaca band official. YouTube juga sama, layar kaca juga kalau pakai username.
1: Alright, itu dia. Ya. Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Betul. Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Suwibowo.
0: Dari lirik ya, dari
4: Agung Suwibowo.
0: Itu dia. Boleh. Mau di
1: satu-satu?
3: Ya, satu-satu
1: boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
2: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Bangal.
5: Saya Aulia Andika Lubis.
3: Saya Mor _ Luas.
1: Oke.
0: Jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagram layar kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya,
1: betul,
0: next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill bakal sering nih
1: rilis lagi. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
3: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
3: Iya. Ngalang-ngalain Ivan Seventeen.
0: Alright, terima kasih layar kaca.
1: Terima kasih banget layar kaca ya.
0: Iya. Thank you, sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama layar kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit, and please welcome layar kaca.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Teman Produa, mohon maaf sebelumnya jika siaran kami terhenti di udara dikarenakan kondisi cuaca yang buruk di Kota Manokwari. Dan kembali kami hantarkan untuk Teman Produa pilihan lagu di malam hari ini. Dan juga nanti di pukul 23 Jazz Musik akan mengakhiri rangkaian siaran Produa untuk sepanjang hari ini.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Teman terbaik kamu.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

8 September 2026. Kita jumpa lagi esok pada pukul 4 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, tentunya pada frekuensi yang sama 97.8 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Vera bersama rekan Joshua mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di darah, tetap di darah. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti aman bagi semuanya.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Orang bulanan udah kelar belum?
4: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
5: Mor, jangan lupa powerpoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya dir, nanti gue kerjain.
6: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
4: Iya bu.
7: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih.
8: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
9: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata
2: Info
1: halo
2: Pro 2.
3: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Bakom. Presiden Prabowo buka peluang ekonomi Indonesia lewat IEF ke-11 di Rusia. Presiden Prabowo Subianto menghadirkan Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok untuk membuka peluang investasi Indonesia. Pemerintah memanfaatkan ajang internasional tersebut guna memperkuat kerjasama dan perdagangan bilateral, serta ketahanan ekonomi nasional. Langkah diplomasi luar negeri tersebut berlandaskan pada prinsip bebas aktif yang berorientasi kepada kepentingan nasional. Badan Komunikasi Pemerintah merilis informasi resmi mengenai agenda diplomasi Presiden Prabowo Subianto pada Senin 7 September 2026. Sekian Info Pro 2 edisi 9 September 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lembabalem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang berhati.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik

0: berangkat ke kota ya.
1: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Ya, selamat pagi teman-teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 ya. Dan kali ini Ardi bakal nemenin teman-teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, Ardi bakal ngasih informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 di hari Rabu ini ya, di tanggal 9 September 2026. Wah, 99 nih. Ya, kita akan bahas banyak, jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalur ya Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman-teman akan ditemani kali ini sesaat lagi ya, akan ditemani oleh lagu dari Mahal ini dengan judul Sisa Rasa.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Ya teman-teman, masih di Jalur Pro 2 bersama Ardian Sembilan. Kita bahas nih, kalau misal-misal langsung minum teh setelah makan, dampaknya ini nih, dampaknya bagi tubuh ya. Ya, sebagian orang memilih teh sebagai pilihan minum setelah makan ya. Namun kebiasaan ini berdampak kurang baik bagi tubuh. Melansir dari Alodoc, teh tidak dianjurkan diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin. Nah, kandungan ini dapat mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati. Nah, zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Jika penyerapan terganggu terus-menerus, resiko kekurangan zat besi atau anemia bisa meningkat nih, teman-teman. Nah, melansir dari Alodoc juga, senyawa dalam teh juga menghambat penyerapan mineral seperti seng, kemudian magnesium. Akibatnya nih, tubuh mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan. Nah, kondisi ini perlu untuk lebih diperhatikan oleh orang yang sudah mengalami anemia atau gangguan penyerapan zat besi. Anak-anak, remaja, dan ibu hamil juga termasuk kelompok yang perlu untuk diwaspadai. Selain itu, nutrisi teh setelah teh setelah makan juga dapat memicu keluhan pencernaan pada sebagian orang sensitif. Kandungan kafein di dalamnya bisa menimbulkan kembung, nyeri ulu hati, dan mual juga ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, mungkin bisa diganti dari teh mungkin ke jeruk nipis atau jeruk peras gitu teman-teman.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Kawan Pro 2. Gimana nih kabarnya? Semoga masih baik-baik aja ya. Dan apakah sudah siap-siap buat berangkat sekolah atau berangkat kerja nih teman-teman? Ya, apapun kegiatan teman-teman, semoga hari ini berjalan dengan baik ya. Semoga apa yang dikerjakan lancar dan tidak ada kendala sedikit pun. Amin. Nah, kalau pagi-pagi gini biasanya paling asik kalau kita bahas sarapan atau makanan ya. Dan yuk kita bahas yuk resep muffin crumble, camilan viral yang bisa jadi ide bisnis rumahan. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau misal muffin pertama kali populer di Inggris dan Amerika pada abad ke-18 sebagai resep sebagai roti sarapan ya, cepat saji. Awalnya muffin berbentuk gurih dan dipanggang ya di atas wajan. Dan seiring waktu, muffin berevolusi menjadi kue manis yang dipanggang dengan oven di berbagai variasi rasa. Salah satu yang paling digemari sekarang adalah muffin blueberry crumble. Ya, perpaduan tekstur muffin yang lembut dan moist, isian blueberry yang lumer, manis asam, ditambah topping crumble renyah di atasnya bikin rasanya nagih di setiap gigitan nih. Wah, jadi kebayang nih. Ya, wangi vanila dan juga kayu manis pun bikin rumah terasa lebih seperti bakery ya malahan ya ketika kalau membuat. Dan tak heran jika camilan ini jadi favorit keluarga dan menambah jadi ide bisnis ya rumahan untuk yang lumayan menjanjikan nih. Nah, jadi buat teman-teman kalau misal ingin resep-resep bisa banget nih mampir ke websitenya kita di rri.co.id. Di situ teman-teman bisa banget dapat informasi menarik lainnya, kemudian berita-berita aktual dan contohnya kayak ini resep muffin crumble ini. Dan teman-teman jangan kemana-mana, stay tune aja terus dengerin Pro 2 karena sesaat lagi akan ada lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau. Stay tune terus dengerin Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Yuk masih di jalur yang kedua bersama Ardi di sini, dan yuk kita bahas nih fenomena yang menarik ya, dimana kenapa sih maca tiba-tiba jadi makanan favorit banyak orang. Ya, juga beberapa tahun lalu kopi menjadi pilihan utama untuk menemani ya aktivitas sehari-hari. Kini ada minuman berwarna hijau yang sering juga muncul di berbagai kafe. Namanya matcha. Ya, matcha bukan sekedar teh hijau biasa. Bubuk berwarna hijau cerah ini kini digunakan dalam berbagai makanan dan minuman juga. Mulai dari matcha latte, coklat, es krim, roti, hingga sarapan juga ya. Popularitas bahkan terus meningkat di berbagai negara. Menurut Food Navigator, meningkatnya popularitas matcha didorong oleh perpaduan antara gaya, cita rasa, serta persepsi terhadap makanan sehat. Matcha yang sebelumnya identik dengan tradisi Jepang kini berubah menjadi salah satu bahan yang banyak dicari dalam industri makanan dan minuman modern. Salah satu produk yang ikut mendorong pertumbuhan tersebut adalah matcha latte. Minuman ini mulai dipandang sebagai alternatif orang yang ingin mengurangi kebiasaan minum kopi. Kandungan kafein tetap memberikan efek stimulan, tetapi jumlah rata-rata lebih rendah dibandingkan kopi ya. Food Navigator menyebut bahwa secangkir matcha rata-rata mengandung sekitar 70 mg kafein, sementara kopi dapat mengandung sekitar 100 hingga 140 mg kafein. Ya, selain kandungan kafein, matcha juga mendapat perhatian karena dikaitkan dengan berbagai potensi manfaat kesehatan. Food Navigator mencatat sejumlah klaim yang membuat konsumen tertarik, termasuk kaitannya dengan fokus metabolisme, kesehatan kulit, peradangan, hingga daya tahan tubuh nih teman-teman.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Krik, krik, krik.

0: kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Ya teman-teman, masih jalur ya periode 2 bersama Ardi. Dan kali ini kita bahas yuk trik menyimpan roti agar tidak cepat keras. Nah, roti sering menjadi pilihan praktis ya untuk sarapan atau camilan. Namun, roti yang tidak disimpan dengan tepat bisa jadi cepat kehilangan kelembutannya, menjadi keras dan justru berjamur sebelum sempat dihabiskan. Nah, cara menyimpan ternyata memiliki peran penting dalam mempertahankan kualitas roti. Tidak semua roti juga harus dimasukkan ke dalam kulkas karena suhu dingin dapat membuat teks roti lebih cepat berubah dan terasa keras. Nah, menurut Dr. Guy Crosby 2020, ahli kimia pangan yang pernah menjadi editor science di American Test Kitchens, perubahan tekstur roti berkaitan dengan proses alami pada pati yang membuat bagian dalam roti secara perlahan menjadi lebih keras setelah dipanggang. Nah, agar roti tidak dapat cepat keras ya, dan ada beberapa cara nih sederhana. Yang pertama adalah simpan dalam wadah tertutup. Roti sebaiknya disimpan dalam wadah atau kemasan yang membantu untuk mengurangi paparan udara. Udara yang terlalu banyak dapat membuat kelembapan roti berkurang sehingga tekstur lebih cepat kering. Kemudian jangan buru-buru memasukkan roti ke dalam kulkas. Untuk roti yang akan segera dikonsumsi, penyimpanan pada suhu ruang umumnya lebih baik untuk mempertahankan tekstur dibandingkan menyimpan di dalam kulkas. Suhu kulkas dapat mempercepat proses perubahan pati pada roti sehingga tekstur terasa lebih keras. Yang ketiga, bekukan jika tidak segera dimakan. Nah, jika membeli roti dalam jumlah banyak dan tidak akan segera dihabiskan ya, freezer dapat menjadi pilihan nih teman-teman. Kemudian simpan dalam porsi kecil. Jika ingin membekukan roti, pisahkan terlebih dahulu dalam beberapa proses. Cara ini membuat pengguna anak hanya perlu mengambil jumlah yang akan dimakan tanpa harus mencairkan seluruh roti. Jadi dibagi-bagi gitu ya teman-teman. Kemudian hindari juga tempat yang panas dan lembab. Roti sebaiknya tidak diletakkan di dekat kompor, oven, dan tempat yang terkena panas langsung. Kondisi panas dan lembab dapat mempercepat penurunan kualitas dan peningkatan resiko munculnya jamur.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal
2: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Ya teman-teman, Master Jawarnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan pagi hari ini nih, Ardi bakal bacakan untuk 10 finalis ya, atau 10 peserta bintang radio yang bakal lolos untuk keputaran kedua atau keputaran final nih. Jadi akan ada 5 dari putra dan 5 dari putri. Jadi buat teman-teman, yuk persiapan untuk mendengarkan nih. Ya, yang pertama dari peserta pria terlebih dahulu ya, ada Putra Martin Luther Rumbewas. Yang kedua adalah Naufal Alifasha Gunawan. Kemudian adalah Joshua Silalahi. Yang keempat ada William Aril Loi Nyanyi. Dan yang kelima ada Angelo Mofu. Dan untuk putri ada dari Michelle Milka Hesti Misrean. Kedua, Claudia Anastasia Angelin Waroy. Yang ketiga ada Anastasia Putri Aninjola. Yang keempat ada Kartenza Imburi. Dan yang kelima ada Faika Fadila. Dan selamat untuk ke-10 peserta bintang radio yang sudah terpilih ya, dan akan melanjutkan ke babak final nanti di tanggal 18 September nanti.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat

0: Ewah, ewah. Bukan main setelah kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni. Ha?

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Teman terbaik.

Ya teman-teman, masih di Jaluria Pro 2 bersama Ardi dan teman-teman Pro 2. Atau masih kalau semisal nanti di pukul 9 akan ada dialog menarik nih. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, stay tune aja terus Jaluria Pro 2. Karena dialog kali ini spesial, spesial pakai telur. Telurnya 2 lagi. Ya, dialog nanti di pukul 9 akan ada Spada tentunya ya. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Spesial HUT RRI ke-81. Wah, kurang spesial

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Random game.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.